kamu, ayo paling ini judul semuanya. Kompe meraju mawele, seku kalulan nangkama, singa so kalulan nangkama, cekama nuti jani sek, keyboard.

Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Biar.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.